0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prambors Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oh iya nih Nanda, masih ngomongin soal kronologinya ya. Kronologi dari Mas Botok yang dana donasi publiknya itu yang diblokir oleh pihak Bank Mandiri nih. Nah, berdasarkan catatan dan laporan kronologisnya terkait pemblokiran rekening atas nama aktivis AMPB tersebut itu ternyata...
1: Jadi dia itu diblokir Sumatera Miswara banknya itu pas waktu mau ada agenda penyampaian aspirasi masyarakat di Jakarta gitu. Dan itu kan sebenarnya uang di banknya itu bukan uang pribadi sepenuhnya sob, karena ada uang donasi juga yang terkumpul sebesar 80,9 juta rupiah kayak gitu. Karena di 80 juta itu nantinya buat kebutuhan logistik, akomodasi, terus ya ada operasional rombongan masa dari daerah lah gitu. Jadi kalau udah dibekuin kayak gini dan mendadak pada akhir Agustus kemarin gitu ya, dan iya mobilitas dan kebutuhan harian para peserta aksi ini juga ada hambatan juga gitu, dan inilah yang memicu protes keras ya dari pihak pemilik rekening, karena ya ngerasa kok gak ada informasi dulu gitu loh, harusnya kan ada warning dulu, ada notification dulu gitu. Dan kalau dari perbankan sendiri, Sumatera Miswara tuh bilang kalau dalam situasi di mana rekening diblokir atas perintah eksternal atau penegak hukum ya, jadi pihak bank ya umumnya itu ada kayak klausul kerahasiaannya gitu loh sob, dan gak boleh di pemberitahuan gitu. Dan jika kalau statusnya berkaitan dengan proses penyidikan proaktif ya, itu juga menghindari upaya penghilangan barang bukti kayak katanya sih gitu ya, kalau konfirmasi dari banknya sendiri. Oke, jadi untuk Sobat Rame Suara ya, jadi benar-benar kita tuh perlu banget ya Shirley buat tahu edukasi terkait dengan bank-bank kayak gini. Dan ya kalau kita sebagai masyarakat kan harusnya kayak, harusnya sih disosialisasi dulu.
2: Betul, jadi nggak bikin statement yang negatif-negatif dulu ya terkait banknya juga. Apalagi yang Nanda sampaikan tadi di awal kan pasti ada sesuatu hal dari nasabahnya juga, Mas Botok sendiri ya, terkait track record-nya juga. Jadi ya
1: pasti ya, cuman emang yang diperdebatkan kan kayak itu loh, dana buat donasi keperluan logistik adanya demo lah ibaratnya tuh kayak gitu ya. Shirley, itu yang bikin kayak kenapa kok tiba-tiba diblokir, apakah salah demo itu gitu maksudnya.
2: Yang salah demonya atau
1: enggak tahu ya. Jadi buat Sobat Rame Suara mungkin boleh banget untuk komen-komen aja dengan menanggapi situasi yang kayak gini, sob, kamu better lebih memilih untuk menyimpan uang di bank, di e-wallet, atau ya di dompet aja lah, atau mungkin di bawah ini ya, bantal malah ya.
2: Lebih aman.
1: Iya ya, komen aja sobat, bisa via WA di 081-2302-1039.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi saya lebih di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Prame Suara 103,9 FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Masyarakat di Riau diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Imbauan ini menyusun terdeteksi

0: sinyal 306 titik panas atau hotspot hingga Minggu 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 titik telah menjadi titik api yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar. Masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Warga juga diimbau segera melaporkan apabila melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan agar dapat ditangani sedini mungkin. Kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau diperkirakan telah mencapai sekitar 900 hektar. Selain itu, masyarakat diminta turut menjaga lingkungan dengan tidak membuang puntung rokok atau benda yang dapat memicu api sembarangan. Pemerintah dan petugas gabungan terus melakukan pemantauan serta penanganan titik api. Masyarakat diharapkan ikut berperan dalam mencegah meluasnya karhutlah dan menjaga kualitas udara serta keselamatan lingkungan bersama.
1: Demikian Tremes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Tremes Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Oke, bareng lagi sama Sherly dan Nanda. Kali ini masih ngobrolin soal ini ya, akun dari aktivis ini apa dari Bank Mandiri yang ngeblokir ya akun ininya apa ya?
4: Banknya ya.
5: Iya, nah, ya, okay. Ada klarifikasi nih Nanda dari Bank Mandirinya terkait polemik yang berkembang di masyarakat nih. Nah, dari manajemen Bank Mandirinya sendiri memberikan klarifikasi bahwa institusi perbankan milik mereka ini tidak memiliki kewenangan sepihak untuk mencari-cari alasannya dalam pembekuan rekening Mas Boto itu. Yang tentunya tindakan pembatasan akses atau pemberhentian sementara transaksi punya miliknya Mas Boto ini tentunya dapat instrumen atau instruksi dari para penegak hukum. Jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa, dan ini juga ada edukasi dari untuk masyarakat bahwa tidak semerta-merta itu pemblokiran itu dilakukan oleh internal, tetapi ada masalah eksternal juga. Jadi kalau terkait pemblokiran internal itu karena mungkin dari Mas Botoknya sebelumnya terjadi salah PIN atau kartunya kadaluarsa atau terdeteksi di sistem yang ngebuat dari Bank Mandiri itu ngeblokir akunnya Mas Botok ini gitu loh Nanda.
4: Oke oke, jadi memang itu kalau klarifikasi dari bank ya sobat ya. Jadi ya ibaratnya banknya tuh bilang lah poiknya aku wis melakukan dengan prosedur gitu kan, ya legalnya tuh formal ibaratnya tuh kayak gitu sob. Bahkan kalau di dari sikap dan posisi OJK sendiri ya, itu juga bilang kalau ya biar damai aja lah gitu ya, ngejelasin kalau kerangka regulasi di balik kewenangan bank dalam melakukan penundaan transaksi atau pemblokiran rekening itu memang dari OJK tuh sudah mantau gitu Sherly ya, sudah kayak udah mantau proses tindak lanjutnya tuh seperti apa, termasuk juga mastiin tuh kalau pemulihan hak akses atau reaktivasi rekening apabila nantinya seluruh proses verifikasi hukum itu udah tuntas diselesaikan. Jadi ini udah dikawal sama OJK sendiri gitu. Tapi ya namanya aja aturan yang mendadak ya bagi warga-warga plus 62 ini gitu kan, kayak tiba-tiba kok diblokir dan pastinya ada asumsi-asumsi, aduh ini termasuk pembungkaman gitu kan. Soalnya dia kan ini aktivis sobat remesana dan mau ada demo kayak gitu. Nah sebelum ada demo kok tiba-tiba dana dari banknya ini atau dana si ini kan ya. Iya dana kayak donasi ya tiba-tiba diblokir. Nah wah ini pembungkaman sih kayak gitu.
5: Boleh.
4: Itu Sobat Rame Sore, itu sebenarnya asumsi-asumsi dari netizen yang bikin kenapa rame gitu. Bahkan di media sosial Sob ya, di media sosial resminya Bank Mandiri itu bilang kalau, nah di Kak Gavin deh di GVN7727 bilang kayak gini, sebagai nasabah prioritas Mandiri, kalau benar dana nasabah bisa semena-mena diblokir dengan alasan politis, saya akan tarik semua porto di bank yang tidak accountable dan bersifat rawan intervensi kepentingan. Nah tuh ya kan. Terus ada dari Kak RN Dati, tarik semua saldonya guys, pindah ke bank sebelah aja tuh. Nah ada juga dari Kak Husen Ridwan Sinandi, katanya dah gak mau ke Mandiri ah, ntar tiba-tiba diblok kayak Mas Botok tuh Sobat Promesor. Jadi bahkan ya di lini masa ada satu postingan Sob, komennya itu ada 160 ribu dan ngehujat semua.
5: Oke baik. Itu di, ini juga harus perlu.
4: Iya, itu satu postingan di Instagram 160 ribu rata-rata isinya hujatan semua gitu ya Sobat Rame Suara. Dan iya makanya kayak benar sebenarnya ya dari pihak bank sendiri.
5: Iya seharusnya.
4: Kadang kalau dari posisi bank juga bingung nggak sih?
5: Iya nggak sih.
4: Dari ya, dari apa politiknya bilang mau di blokir aja. Terus dari si korbannya ini atau dari si aktivis ini kok tiba-tiba diblokir? Jadi banyak yang bilang, aku mah harus turut yang mana gitu.
5: Kayaknya ke pemerintah aja.
4: Iya, nggak tahu ya saudara-saudara ya. Mungkin kamu juga boleh banget untuk ikutan komen-komen aja. Menurut kamu Sob, lebih baik simpan uang di mana?
5: Di bawah bantal.
4: Di bank ya kan, atau di e-wallet juga. Kalau Shirley, di mana simpan uangnya?
5: Kalau aku lebih megang cash aja sih ya.
4: Oke.
5: Atau aku ini punya berangkas sendiri di rumah di
4: bank. Oke. Iya.
5: Kalau di bank ujung-ujungnya diblokir, uangnya juga kependem tuh di situ.
4: Iya benar. Apalagi kalau di bank itu kan juga ada adminnya ya.
5: Iya.
4: Ada uang yang harus keluar per bulannya gitu kan. Jadi kayak kita nggak mau rugi sama terbesara ya. Kamu boleh banget komen Sob, bisa via WA di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, masih bareng sama Nada dan juga
2: Shirley.
1: Okay. Shirley suaranya lembut banget ya, Sobat Rabiasa. Shirley, gitu.
2: Apa sih Nanda?
1: Iya. Yuk. Kita lanjutin buat baca-baca komen dari kamu Sobat Rabiasa ya, yang lagi ikutan geram juga dengan kebijakan dari si Bank Mandiri ini. Betul. Begitu. Ada nggak yang komen lagi, share?
2: Ada nih Nanda dari C. Pramono nih. Mm-hmm. Is warning ya, kalau negara bisa bertindak sewenang-wenang, mirip zaman VOC dulu nih. Jadi rakyat dibungkam oleh pejabat kerajaan yang bekerjasama dengan VOC. Nah, apakah terkait hal ini untuk melakukan tindak pidana transaksi ilegal dan lain-lain itu pun harus dibuktikan di BAP atau persidangan.
1: Oke, iya. Jadi Kakak C. Pramono ini ngikutin banget ya dari zaman VOC ya sampai tahu gitu ya. Oke, aku juga mau baca nih Saudara Besarah yang udah ikutan nimbrung ya dari Kak Lokalimasi. Agak kasihan juga sih sama banknya, mau gak nurut tapi lawannya pemerintah, nurut tapi jadi diboikot orang banyak tuh kan.
2: Iya kan?
1: Bingung, jadi kayak ada kuki maju salah, mundur salah, mandek ketubro gitu ya. Oke, ada dari Kak siapa lagi nih?
2: Kak Putra, DKW ini ya. Itu uang rakyat dan benar-benar bantuan untuk masa aksi yang membenarkan aturan yang salah dan meluruskan yang belok. Selagi tidak untuk membeli senjata api atau yang menyimpang hukum, kenapa harus diblokir dan ditakuti nih?
1: Tuh, jadi netizen itu lagi kritis-kritisnya, pinter-pinternya gitu ya. Bahkan suara-suara ya, ada tanggapan dari PPATK. Jadi ini kan emang simpang siur ya informasinya. Kenapa di sana di sini gitu kan? Nah, dari PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu negasiin sob posisinya serta batasan instansinya dalam memantau transaksi keuangan mencurigakan. Jadi dari PPATK itu kan punya kewenangan preventif ya, buat minta bank melakukan penghentian sementara transaksi kalau ditemuin indikasi tindak pidana pencucian uang.
2: Betul.
1: Gitu, ataupun pendanaan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan.
2: Yeah.
1: Nah, kalau dari perbankan sendiri itu bilangnya kayak gini. Kalau dari UU nomor 8 tahun 2010 soal pencegahan dan pemberantasan TPPU, penghentian sementara PPATK itu bersifat temporer atau ada batas waktu maksimalnya. Betul. Gitu ya Shirley ya. Dan tujuannya juga ngamanin aset dari pergerakan gelap, bukan berarti melakukan perampasan hak milik secara permanen gitu.
2: Nah, apa itu pergerakan gelap?
1: Nah, itu mungkin itu tadi kayak pencucian uang. Misal nih si A korupsi 100 triliun kasihlah ke Shirley gitu ya untuk bangun apa gitu kan, enggak kelihatan tuh ya. Nanti dibagi dua tuh usahanya Shirley yang dikasih si A uang 100 triliun.
2: Oke, baik.
1: Itu kalau ada TPPU, sementara misalnya TPPU atau pendanaan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan, ya udah itu ada diblokir lah sama banknya, dan PPATK juga punya wewenang akan hal itu kayak gitu. Nah, yang soal Bank Mandiri sama si
2: Mas Botok
1: atau aktivis ini, yang mana nih, ya kan? Yang TPPU atau yang pendanaan menyalahi ketentuan? Nah, atau sebenarnya nggak dua-duanya juga, gitu. Nanti kita juga bakalan obrolin sob ya, bagaimana hal ini juga bisa masih menjadi banyak sorotan. Betul. Begitu ya. Banyak, ya udahlah aku mau boikot Bank Mandiri aja kayak gitu misal, atau mungkin kayak enggak kok kalian harus tahu dulu banyak sisinya.
2: Jadi positif thinking dulu aja lah ya.
1: Benar. Untuk Sobat Rame Suara mungkin boleh banget tuh untuk ikutan nimbrung barengan sama Nanda dan juga Shirley sobat di pagi hari ini. Ngomongin soal uang, mending kamu lebih pilih simpan uang di mana? Di bank, di e-wallet gitu ya, atau mungkin di dompet aja, fisik aja, enggak usah lah cashless. Bisa via WA di 081 23 02 1039.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Bah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
2: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: Rock-a-bye baby, snug in your bed. Right now you are sleeping. And soon you'll be dead.

0: Brahma Suara.
1: Music and information. Brahma Suara.
2: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bareng sama Nanda dan juga
3: Shirley.
2: Okay, sobat ya, jadi masih ngomongin soal uang yang tiba-tiba diblokir begitu ya.
3: Iya.
2: Tapi kalau dari SOP pemblokiran bank sendiri tuh sob ya, sebenarnya tuh dari industri perbankan nasional di bawah pengawasan Bank Indonesia dan OJK itu wajib mematuhi SOP gitu ya. Jadi kayak ya dokumen utama yang wajib dikantongi bank itu kan kayak surat permintaan tertulis dari lembaga penegak hukum yang sah, berita acara pemblokiran, terus pelaporan administratif kepada regulator terkait dalam tenggat waktu tertentu kayak gitu. Tapi memang sih kalau ngomongin soal berita acara pemblokiran itu dari Bank Mandiri sendiri pun kan sudah ya, Shirley ya, sudah up itu di media sosial sama Terambai Suara. Bahkan kalau dari perbankan sendiri itu bilang, ya ini kan berdasarkan ketentuan POJK mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Jadi ya bank itu wajib buat berita, kasih berita acara kayak gitu. Tapi mungkin kalau dari Shirley sendiri tuh tiba-tiba kamu punya uang 80 juta gitu ya, dan notabene itu bukan uang kamu sepenuhnya kan, donasi, terus tiba-tiba diblokir. Apa langkah pertama kali kamu itu, apa kayak keluar-keluar dulu kah, nangis dulu kah, atau verifikasi dulu ke banknya gitu?
3: Kalau aku sih langsung ke banknya aja ya. Jadi kalau misalkan sudah upaya dengan langkah yang baik pembicaraan antara Shirley dan pihak banknya dan gak ada kelanjutannya seperti apa, baru keluar-keluar sih ya, baru tak viralin.
2: Oke.
3: Iya, karena jadi, karena gak ini gak 500 ribu, 80 juta iya, gitu loh.
2: 500 ribu ya, wes puyeng ya. gak usah 500 sewu ya, 1 sewu itu wes kayak gitu, wes asma gitu ya. Tiba-tiba gak punya asma, tiba-tiba punya asma gitu.
3: Oke.
2: Soalnya uang di indis ekonomi yang carinya tuh susah banget, betul, terus tiba-tiba diblokir, hilang, jadi kayak aduh itu gak gila aja untung gitu loh ya. Dan kalau seorang nasabah sobat ya, tahu kalau rekeningnya diblokir ya akibat perintah instansi dan penegak hukum, langkah awalnya itu yang paling tepat ya datang langsung aja gitu ke kantor cabang asal dan waktu dia buka rekeningnya gitu lah ibaratnya, untuk konfirmasi ini kenapa kok tiba-tiba diblokir kayak gitu. Jadi apalagi dari nasabah itu memang dihimbau untuk minta lembar informasi status rekening atau customer due diligence ya, atau profiling ulang. Jadi itu untuk tahu ya instansi mana yang punya tanggung jawab tuh ya atas penghentian transaksi itu gitu. Jadi kayak di ya one solution lah sebenarnya ya nggak sih. Kalau misalnya aku tiba-tiba diblokir, ya udah datang ke kantornya terus kasih konfirmasinya siapa yang memblokir dan kenapa, dan harus ada alasan yang tertera juga gitu sobat Ramai Suara. Ya namanya juga kehilangan uang ya, kalau misalnya kehilangan uang terus bisa berpikir positif dia juga bisa tenang, itu sih langka sih ya kan. Orang kita kayak uangku, ada juga yang di TikTok tuh ya atau di media sosial yang bikin konten, aku tadi pagi uangku tuh hilang 2000, terus tiba-tiba tetanggaku ada yang beli mobil, gak mau seuzon tapi kok ini ya pas banget momennya gitu kan. Kayak itu 2000 aja bikin masalah hai loh.
3: Tapi gak mungkin uang 2000 bisa ini sih buat beli mobil.
2: Iya.
3: Kekurangan barang 2000 repis ya
2: kan. Iya ya. Iya ya kan. Jadi kayak itu sebenarnya enggak soal ya soal nominalnya sih ya kan, tapi tiba-tiba terus hilang gitu kan. Jadi kayak ya ya itu tadi tiba-tiba ya udahlah diviralin gitu aja sama Teramai Suara ya. Jadi ya itu tadi plus minusnya kalau kita titip uang ke platform lain, maksudnya betul, bukan ke diri kita sendiri. Kalau dompet kita kan ya udah paling hilangnya ya smoke go dewe berarti kan kayak gitu ya. Kalau di bank kita di per bulannya aja ada ininya, potongannya gitu kan. Habis itu kalau di e-wallet, e-wallet sih ada yang enggak ya. Ada yang enggak, tapi sebenarnya di cashless itu juga ada plus minusnya juga. Kita ngeluarin uang cashless itu berasa nggak ngeluarin, jadi kayak ya wes boncos gitu kan di akhir gitu. Itu sore-sore ya. Jadi buat kamu nih, menurut kamu lebih aman dan kamu lebih milih mana buat nyimpen uang gitu ya, yeah, di bank, di e-wallet atau di dompet pribadi kamu, sobat. Komen-komen aja ya, cara komennya gimana tuh, share?
3: Cukup di 0812-302-1039. Atau kamu juga bisa download aplikasi Xpress Radio ya di Play Store. Kamu bisa komen-komen di situ. Aku bakal nanti yang balesin komen kamu satu-satu.
2: Oke, okay, masih barengan sama Nanda dan juga Shirley. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prama Suara FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prama Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: Laba terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN akan memeriksa dugaan markup harga telur yang dilakukan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dugaan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihak yang terbukti melanggar SOP atau melakukan pelanggaran hukum akan dikenai sanksi tegas termasuk pencopotan dari jabatannya. Sudaryono mengatakan BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengadaan bahan makanan. Sudaryono mengatakan, BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG, termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengadaan bahan makanan. Ia mengakui masih ditemukan sejumlah pelanggaran di beberapa SPPG, namun menegaskan kondisi tersebut tidak mewakili seluruh SPPG yang telah menjalankan program sesuai aturan. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan program makan bergizi gratis berjalan transparan dan sesuai ketentuan. BGN menyatakan hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran hukum. Kasus tersebut juga berpotensi diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperketat pengawasan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih barengan sama Nanda dan juga
2: Shirley.
1: Oke, okay, tuh Shirley tuh halus banget sob. Kayak ibaratnya Shirley tuh Syahrininya Lamongan kayaknya.
2: Oke.
1: Kita ngobrolin soal yang masih diblokir-blokir ini ya, Shirley ya. Dan okay, mengejutkannya lagi adalah ini ada sobat rame suara yang ikutan nimbrung Shirley di pagi ini gitu kan. Dia tuh bilang, kan kita tadi nanya ya, lebih milih disimpan uangnya di bank, e-wallet, atau di dompet gitu ya. Nah, dari KSNH ya, katanya di dompet aja gitu. Tapi ada juga dari Kak Cash Manual, milihnya di bank. Kak Rizky juga di bank. Kak Likyu juga milihnya di bank. Oke, ternyata masih banyak yang percaya ya, ya.
2: Tapi bank mana dulu nih? Kayaknya kalau Mandiri kayaknya
1: nggak tahu ya. Nggak tahu ya, bank yang mana ya. Pokoknya mungkin kalau di bank itu kan udah diawasi OJK ya, ya. Jadi orang-orang lebih percaya lah. Apalagi ada buku tabungannya tuh. Betul, ada buku fisiknya gitu. Tapi sebenarnya kalau di e-wallet juga sekarang udah banyak yang diawasin OJK sih sebenarnya ya kan ya, Shirley ya.
2: Betul banget.
1: Oke, tapi ya balik lagi sama pilihan masing-masing kayak gitu. Ya bebas-bebas aja sih. Asalkan kalau nanti misal ada problem, jangan sampai bikin keputusan tiba-tiba kor-kor lah ya, atau mungkin ngegiring opini dan lain sebagainya. Jadi confirm dulu aja ke pihak banknya atau pihak platform yang lagi bermasalah itu tersebut kayak gitu. Dan ngomongin soal permasalahan yang tiba-tiba ngeblokir ya dengan uang 80 juta rupiah sobat, sebenarnya perlindungan sama dana masyarakat di perbankan itu juga udah diatur loh Syar,
2: iya,
1: di undang-undang perbankan serta undang-undang perlindungan konsumen untuk ya ngejamin ini, gitu loh biar kita tuh ngerasanya tuh nyaman, aman gitu.
2: Dan bukan hanya itu aja, negara juga ngejamin kalau kepemilikan dana di dalam rekening bank yang kita milikin itu tetap menjadi hak sepenuhnya seorang nasabah. Jadi ya, setiap orang pasti punya hak dan kewajiban ya. Dan ini juga salah satunya adalah hak kita sebagai nasabah juga. Kecuali kalau terdapat keputusan dari pengadilan yang menyatakan kalau kekuatan hukum tetapnya itu menyatakan perampasan aset akibat kejahatan dari tentunya dari track recordnya
1: nasabah itu ya.
2: Betul.
1: Dan pemilikan itu juga sifatnya tuh sementara ya sob ya, dan tujuannya ya untuk melindungi kepentingan umum atau penegak hukum kayak gitu. Dan juga sebetulnya suara yang mungkin yang bikin geramnya adalah walong puluh juta itu kan dana donasi buat mengeluarkan aspirasi gitu ya. Di sisi lain ya, di another life mungkin ya, atau di another universe mungkin, para koruptor-koruptor ini tuh gak diblokir gitu
2: banget.
1: Itu sih yang bikin kayak, malah ya aku rakyat cilik, tiba-tiba diblokir, nah sengkono lagi piye gitu. Tapi ya mungkin ada yang udah diblokir kan, kita gak tahu juga ya, Shirley ya. Mungkin boleh tuh dari pihak perbankan atau juga dari pemerintah setempat, klarifikasi ke peramai suara juga boleh tuh.
2: Apalagi di sini juga deket bank kan ya.
1: Iya benar. Boleh tuh mampir ya, langsung kasih kayak sosialisasi lah ya, biar kita sebagai warga plus 62 ini tuh enggak tiba-tiba di screenshot terus langsung dimasukin ke media sosial yang pada akhirnya nanti bikin bumerang sendiri seperti itu. Tapi aku apresiasi juga sama netizen sekarang itu udah lebih kritis soalnya.
2: Betul. Gercep juga ya.
1: Iya. Jadi kayak ada informasi tuh enggak yang langsung ditelan mentah-mentah. Jadi benar-benar dikritisin kayak kenapa, habis itu ada apa. Iya. Bahkan Shirley, kalau di media sosial ya si Mas siapa?
2: Mas Botok.
1: Iya, Mas Botok ini itu tuh dia tuh sampai dikasih donasi lagi sama orang-orang ya kan?
2: Betul, kayak berupa jam tangan juga dari salah satu ojol itu.
1: Iya, betul.
2: Jadi kayak buat apa ya, sedikitnya untuk pengganti untuk rasa tenang kita ya. Tenangnya Mas Botok itu ya, karena
1: bener.
2: Akunya di blogger itu.
1: Iya, karena memang ya belajar dari polemik pembekuan rekening donasi aksi unjuk rasa di Pati, Sob ya. Jadi para pegiat sosial, aktivis dan organisasi kemasyarakatan sekarang itu udah mulai memperketat manajemen keuangan internal mereka gitu, bahkan dari transparansi pembekuan, terus pemisahan dana operasional pribadi dengan dana perjuangan publik.
2: Betul.
1: Itu memang harus dipisah sih ya, serta penggunaan rekening lembaga resmi itu memang sekarang jadi standar baru biar ya gak gampang disalahartikan gitu loh oleh sistem perbankan. Kadang kita sendiri aja, Shirley ya, kalau punya uang itu pasti ada beberapa bank kadang. Misal nih ada di salah satu bank A itu untuk transfer gaji, terus di bank B itu untuk nabung, terus di e-wallet atau di platform lainnya ya itu untuk jajannya gitu. Jadi kayak dibeda-bedain gitu nggak?
2: Tapi kalau buat kamu yang punya uang sebanyak itu ya, tapi kalau buat kita-kita yang gajinya menengah ke bawah mungkin ya cuma satu bank aja nggak sih, Nanda?
1: Iya, bisa, tapi bisa kok kalau diakalin, bisa kok. Bisa. Di indeks ekonomi ya, apapun yang kita dapetin sebetulnya misalnya gimana caranya bisa muter otak gitu ya, biar otaknya nggak keputar, kita sendiri gitu ya yang muter biar lebih gampang buat ya mengalokasikan dananya gitu ya. Semoga ini jadi peringatan dan juga himbauan khusus juga ya bagi pemerintah setempat, terus perbankan dan juga warganya sendiri. Janganlah ada miskomunikasi. Betul. Ya kan, dalam hubungan aja miskomunikasi itu bisa berabe gitu ya.
2: Iya, jadi ya tentunya harus ngomong baik-baik.
1: Benar.
2: Ya. Apa kurang enaknya sih ngomong baik-baik dibandingkan kalau tiba-tiba ngambil keputusan, loh ya apa ngarai? Bingung dewe kan?
1: Iya betul, yang ya bingung dewe terus tiba-tiba blunder nanti ngono klarifikasi sana sini wes tambahan di nanti itu ya merantrak sobat Rame Suara. Oke, dan buat kamu boleh banget ya masih ikutan join komen-komen aja ya biar keuangan kamu itu aman. Kamu lebih milih simpen uang di mana, Sob? Di bank, e-wallet, atau ya udahlah di dompet aja. Cara komennya gimana tuh, Share?
2: Komennya kamu bisa join di WhatsApp-nya Prama Suara di 081-2302-1039.
1: Oke, dan juga bisa di website ramesuarafm.com dan juga di Express Radio, sahabat. Masih barengan sama Nana dan juga Shirley. Tuntas sampai di jam 9 pagi nanti, jadi stay tune aja.
2: Oke.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara
0: 103,9 FM. Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tijus lemon.
10: Kalau aku mau tijus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
7: Mau tijus lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tijus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
12: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Remes Suara, kita cek rutenya sekarang juga ya, Sob ya. Nah, buat kamu Sobat Remes Suara yang mau pantau juga, bisa banget lewat website remesfm.com dan juga di aplikasi Xbase Radio. Wah, terpantau di simpang 0 ada anak-anak olahraga ya. Ini mau gerak jalan-jalan sehat atau olahraga aja nih?
3: Olahraga kayaknya itu dan.
2: Iya. Jadi buat kamu Sob yang mau OTW gitu ya dan melewati simpang 0 alun-alun Lamongan Sobat Remes Suara, hati-hati juga karena banyak anak-anak ya. Ini kayaknya sih SD ya.
3: Iya, SD.
2: Oke. Pink-pink lucu ya seragam olahraganya warna pink. Aku dulu seragam olahraganya jelek. Warnanya hijau apa ya?
3: Hijau
2: butek. Iya. Kamu juga?
3: Enggak, aku warna kuning sih, warna kuning.
2: Oke, okay, itu Sobat Remes Suara ya. Okay. Untuk situasi lalu lintasnya sih aman, terkendali, Sob, gak macet gitu ya. Jadi lancar. Dan next kita pantau juga Sobat Remes Suara.
3: Di palang pintu kereta api Kadut Swoko nih. Ini terpantau
2: Lancar ya,
3: nggak terlalu rame-rame banget sih, tapi didominasi oleh kendaraan roda 4 dan truk juga.
2: Oke. Misalnya kan OTW rata-rata dari mau ke Gresik gitu
3: iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke. Tapi nggak ada macet juga, Sobat Remes Suara, jadi aman secara keseluruhan jalan poros nasional Lamongan, bahkan dari dalam sendiri juga lancar, Sob, cenderung lengang bahkan gitu. Rame-ramenya tadi tuh, tadi jam 7, jam 6, jam 7 tuh ya, Sobat Remes Suara, jadi kayak di ini diserbu gitu lah, saking ramenya soalnya, tapi untung nggak sampai yang macet banget gitu. Dan untuk kamu Sobat Remes Suara yang mau mengabarkan situasi lalu lintas juga bisa banget kirimin aja videonya atau mau video call juga masih bisa Sobat via WA di 0812302139.
1: CCTV On, pantau dalane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sobat Rame Suara ya, kalau kata Dewa 19 kan separuh nafasnya tuh Dewi gitu ya. Tapi kalau kata kita sih, sob ya, separuh nafas kita ya kamu sobat Rame Suara. Tapi ya meskipun begitu ternyata people itu come and go ya. Kita udah datang dari jam 6 ya sobat Rame Suara, yang buat kamu tadi yang mungkin lagi sepet-sepetnya matanya gitu ya, terus sekarang udah melek gitu sob. Dan pada akhirnya kita mau pamit dulu begitu ya. Ya, semoga informasi yang kita sajiin itu bisa membantu menambah topik atau ya topik-topik obrolan kamu buat teman-teman tongkrongan gitu ya, Sherly ya. Dan juga setelah ini masih ada lagu hits yang siap nemenin perjalanan kamu di hari ini sobat Rame Suara. Tapi Nanda dan juga Sherly pamit undur diri sobat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Bye bye.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Kebakaran yang melanda kawasan wisata kampung Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tak hanya menimbulkan kerugian material. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam 22 Agustus 2026 juga menghanguskan sejumlah warisan budaya suku Sasak yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sejumlah benda pusaka seperti senjata tradisional hingga naskah kuno dilaporkan ikut terbakar. Kebakaran tersebut juga menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan 69 toko kerajinan. Material bangunan yang didominasi kayu, bambu, dan atap ijuk membuat api dengan cepat menjalar ke kawasan pemukiman. Meski tidak ada korban jiwa, sekitar 700 warga harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal. Bagi masyarakat setempat, kehilangan ini bukan hanya soal rumah dan harta benda, tetapi juga hilangnya sebagian jejak sejarah dan identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Kini pemerintah bersama masyarakat menghadapi tantangan besar untuk memulihkan Desa Adat Sade. Rencana pemugaran kawasan diharapkan tidak sekadar membangun kembali rumah dan fasilitas yang terbakar, tetapi juga menjaga keaslian tradisi serta identitas budaya suku Sasak. Kebakaran ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelestarian warisan budaya membutuhkan perlindungan yang serius, terutama di kawasan adat yang menjadi bagian penting dari sejarah dan pariwisata daerah.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara.
3: News, news and information. Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.

0: suara.
1: Newsgear Planet.
2: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
3: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promsnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Perbaikan 235 toilet sekolah diusulkan masuk APBD Magetan dengan anggaran 5 miliar rupiah. Dikpora belum disetujui. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
4: Baik, terima kasih. Seperti Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mengusulkan anggaran perbaikan toilet sekolah dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah. Namun usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan karena masih dibahas antara legislatif dan eksekutif. Sekretaris Dipora Kabupaten Magetan Dian Astuti Purwandani mengatakan, usulan perbaikan toilet sekolah saat ini masih sebatas usulan dan belum mendapatkan persetujuan anggaran. Kemudian keputusan mengenai usulan tersebut masih menunggu hasil pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Dipora dalam hal ini hanya menyiapkan data sekolah yang membutuhkan perbaikan termasuk kondisi bangunan toilet. Dian menjelaskan usulan perbaikan toilet muncul di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Dipora tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan sekolah yang sudah masuk dalam database, sehingga diperlukan dukungan pembiayaan dari sumber anggaran lain apabila memungkinkan. Karena itu, apabila terdapat ruang anggaran, perbaikan toilet sekolah dinilai menjadi salah satu kebutuhan yang dapat didorong untuk ditangani terlebih dahulu. Menurut Dian, perbaikan toilet berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat bagi siswa. Toilet yang layak juga menjadi salah satu bagian dalam mendukung konsep sekolah ramah anak. Selain sekolah ramah anak, Dian menyebutkan keberadaan toilet yang layak juga berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan siswa. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah sehingga membutuhkan fasilitas sanitasi yang nyaman.
5: Karena kami kemarin efisiensi keterbatasan anggaran, kan tidak bisa mengabulkan seluruh usulan yang di database kami. Sekolah rusak kan sudah ada datanya nggih Pak Irawan, buahnya. Tak itu sesuai arahan Bapak Wakil Bupati itu, kalau memang kita itu gak iso nangkap memperbaikan itu, kita kan harapannya harus ada yang dari Revit, alhamdulillah, Banpres, Mokir, mungkin seperti itulah. Kita ayolah, kalau masih ada anggaran dan memungkinkan, marilah kita perbaiki toiletnya dulu, karena dalam rangka apa ya? Salah satunya itu untuk mendukung sekolah ramah anak juga.
4: Dian mengatakan kondisi toilet sekolah yang telah masuk dalam pendataan pemerintah daerah cukup beragam. Ada toilet yang kondisinya masih sedang, tetapi ada pula yang mengalami kerusakan cukup berat. Namun keberadaan data tersebut belum otomatis membuat seluruh sekolah mendapatkan perbaikan. Dikpora harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran dan waktu pelaksanaan. Dian menjelaskan, jika seluruh bangunan sekolah yang mengalami kerusakan harus diperbaiki sekaligus kebutuhan anggarannya akan sangat besar. Karena itu, perbaikan fasilitas tertentu seperti toilet menjadi salah satu alternatif ketika kemampuan anggaran terbatas. Kemudian rehabilitasi bangunan sekolah juga membutuhkan waktu dan proses pengadaan yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengusulkan perbaikan toilet. Dalam penyusunan usulan, Dikpora berupaya agar perbaikan fasilitas tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah membagi lokasi perbaikan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Namun jumlah toilet yang dibutuhkan setiap sekolah tidak selalu sama. Kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan jumlah siswa masing-masing sekolah. Dian menyebut terdapat perhitungan kebutuhan toilet berdasarkan jumlah siswa. Dalam pembahasan yang disampaikan, satu unit toilet diperkirakan melayani sekitar 32 siswa. Kemudian kebutuhan fasilitas toilet menjadi semakin penting karena siswa berada di sekolah selama berjam-jam. Fasilitas sanitasi yang tidak memadai dapat membuat siswa tidak nyaman selama mengikuti kegiatan belajar. Dian menegaskan, hingga kini masyarakat belum dapat memastikan sekolah mana saja yang akan mendapat perbaikan karena anggarannya masih dalam tahap pembahasan. Keputusan akhir akan ditentukan melalui pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.
5: Masih ada, ini kan pembahasannya masih berlangsung nih Pak. Jadi belum ada ACC atau belum hanya masuk di usulan. Apakah nanti disetujui atau tidak? Nanti kan pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasia FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser yuk ke Ngawi. Penataan birokrasi Ngawi bergerak, 318 ASN dimutasi, rotasi, dan promosi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana Ngawi, Erlinda.
0: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan kursi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi kembali bergeser. Sebanyak 318 ASN resmi mendapat amanah baru melalui mutasi, rotasi, dan promosi, mulai dari kepala sekolah, pengawas, pejabat administrator, hingga pimpinan tinggi Pratama. Pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Pendopo Wediyagraha Kabupaten Ngawi. Penataan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang kosong setelah beberapa pejabat memasuki masa purna tugas. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan perpindahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur. Penempatan pejabat juga tidak dilakukan secara sembarangan karena Pemkab mulai mengandalkan sistem manajemen talenta. Melalui sistem tersebut, rekam kinerja dan potensi ASN dipetakan sebagai dasar pengembangan karir. Pemkab Ngawi memastikan prosesnya dilakukan secara terukur dan akuntabel. Meski 318 ASN telah mendapatkan penugasan baru, penataan birokrasi di Ngawi masih menyisakan beberapa pekerjaan. Sejumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama belum terisi secara definitif, termasuk kursi inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi yang masih ditempati pejabat pelaksana tugas. Sementara itu, pengisian jabatan inspektur dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah rekomendasi diterima, proses pengisian jabatan akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Ngawi.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan. Antisipasi karhutlah hingga banjir, Polsek Kembang Bau Lamongan patroli dan ingatkan warga, jaga lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Shirley.
6: Baik, terima kasih sobat. Polsek Kembang Bahu jajaran Polres Lamongan melaksanakan patroli kota presisi atau PKP sebagai langkah preventif pengantisipasi potensi bencana alam di wilayah Kecamatan Kembang Bahu. Patroli yang digelar tersebut menyasar sejumlah kawasan yang dinilai berpotensi mengalami kebakaran lahan, banjir, maupun gangguan akibat kondisi lingkungan. Kapolsek Kembang Bahu Ibtu Sono mengatakan, patroli tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Dalam pelaksanaan patroli, personil melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan di wilayah Kecamatan Kembang Bahu, terutama area yang berpotensi mengalami kebakaran. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi mengenai kebakaran lahan di wilayah kecamatan tersebut. Selain ancaman kebakaran lahan, polisi turut mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan. Salah satu langkah yang ditekankan adalah tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air, karena sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air dan meningkatkan resiko terjadinya genangan hingga banjir. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan, kembali ke studio. Sherly, silahkan.
3: Reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga Hadi, sobat. Ekspresi wujud rasa syukur, tradisi jabutan hadiah, hingga lembaran uang semarakan Maulid Nabi di Kebomas, Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Warga perumahan Kriya Sekar Kedaton, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menggelar tradisi unik bertajuk jabutan untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Senin 24 Agustus 2026 malam. Pengurus Takmir Ahmad Ihsan mengonfirmasi bahwa kegiatan yang diselenggarakan usai sholat isya dan pembacaan sholawat ini menjadi sarana ekspresi kebahagiaan warga dalam menyambut kelahiran Nabi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat berebut aneka barang yang digantung di area musola. Mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sabun, minyak goreng, dan alat dapur, hingga bagian ibadah seperti baju koko, sarung, sajadah, serta lembaran uang kertas dan logam. Tradisi jabutan yang dipertahankan secara turun-temurun di wilayah Gresik ini mengalami perkembangan bentuk dari masa ke masa guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika di era dulu perlengkapan yang digunakan sebatas bunga dan barang beraroma wangi, kini variasi hadiah yang diperebutkan jauh lebih bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidup warga. Menurut Iksan, filosofi utama dari aksi melompat dan berebut hadiah tersebut adalah menghadirkan rasa gembira bersama tanpa adanya amarah, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga di momen peringatan Maulid.
8: Kalau jabutannya sih dulu itu udah ada seperti ini, yang ada itu kembang sama ditambahi sapu tangan. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka banyak berubah, ditambahi dengan alat-alat dapur, kadang baju, sajadah, baju koko, ataupun sarung. Cabutan sendiri ini sebenarnya dalam rangka ketika Rasulullah lahir, makhluk iam, kita bergembira. Dari kegembiraan itulah kita sampai melompat-melompat. Pokoknya inti dari maulid itu seneng, tidak boleh ada yang mangkel marah, seneng.
7: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif,

0: kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Masyarakat di Riau diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Imbauan ini menyusun terdeteksinya 306 titik panas atau hotspot hingga Minggu 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 titik telah menjadi titik api yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar. Masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Warga juga diimbau segera melaporkan apabila melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan agar dapat ditangani sedini mungkin. Kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau diperkirakan telah mencapai sekitar 900 hektar. Selain itu, masyarakat diminta turut menjaga lingkungan dengan tidak membuang puntung rokok atau benda yang dapat memicu api sembarangan. Pemerintah dan petugas gabungan terus melakukan pemantauan serta penanganan titik api. Masyarakat diharapkan ikut berperan dalam mencegah meluasnya karhutla dan menjaga kualitas udara serta keselamatan lingkungan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News and information. Prames Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Brahma Suara.
2: Music and information. Brahma Suara.

0: Prameswara.
1: News hits and information. Prameswara.
2: Mo? Mama?

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Kesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Badan Gizi Nasional atau BGN akan memeriksa dugaan markup harga telur yang dilakukan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dugaan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihak yang terbukti melanggar SOP atau melakukan pelanggaran hukum akan dikenai sanksi tegas termasuk pencopotan dari jabatannya. Sudaryono mengatakan BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengadaan bahan makanan. Sudaryono mengatakan, BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG, termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengadaan bahan makanan. Ia mengakui masih ditemukan sejumlah pelanggaran di beberapa SPPG, namun menegaskan kondisi tersebut tidak mewakili seluruh SPPG yang telah menjalankan program sesuai aturan. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan program makan bergizi gratis berjalan transparan dan sesuai ketentuan. BGN menyatakan hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran hukum. Kasus tersebut juga berpotensi diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperketat pengawasan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
7: Prameswara.
8: News, hits, and information. Prameswara.

0: pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film. Mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat, jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Oke. Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke, dari gula darah juga dokter.
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Okay.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti latihnya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan di matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, dewa, menarik banget ya Sobat Prameswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prameswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
2: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prameswara?
2: Kepada Sobat Prameswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prameswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk! Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM Prameswara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 Prameswara FM.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prabesuara 103,9 FM. Music.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Oh, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: You too.
1: We're walking on the ground.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Kebakaran yang melanda kawasan wisata kampung Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tak hanya menimbulkan kerugian material. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam 22 Agustus 2026 juga menghanguskan sejumlah warisan budaya suku Sasak yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sejumlah benda pusaka seperti senjata tradisional hingga naskah kuno dilaporkan ikut terbakar. Kebakaran tersebut juga menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan 69 toko kerajinan. Material bangunan yang didominasi kayu, bambu, dan atap ijuk membuat api dengan cepat menjalar ke kawasan pemukiman. Meski tidak ada korban jiwa, sekitar 700 warga harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal. Bagi masyarakat setempat, kehilangan ini bukan hanya soal rumah dan harta benda, tetapi juga hilangnya sebagian jejak sejarah dan identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Kini pemerintah bersama masyarakat menghadapi tantangan besar untuk memulihkan Desa Adat Sade. Rencana pemugaran kawasan diharapkan tidak sekadar membangun kembali rumah dan fasilitas yang terbakar, tetapi juga menjaga keaslian tradisi serta identitas budaya suku Sasak. Kebakaran ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelestarian warisan budaya membutuhkan perlindungan yang serius, terutama di kawasan adat yang menjadi bagian penting dari sejarah dan pariwisata daerah.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara.
3: News, hits, and information. Trames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
6: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara,
3: News and Information, Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sampai jumpa di lain semesta.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
6: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Masyarakat di Riau diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Imbauan ini menyusun terdeteksinya 306 titik panas atau hotspot hingga Minggu 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 titik telah menjadi titik api yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar. Masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Warga juga diimbau segera melaporkan apabila melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan agar dapat ditangani sedini mungkin. Kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau diperkirakan telah mencapai sekitar 900 hektar. Selain itu, masyarakat diminta turut menjaga lingkungan dengan tidak membuang puntung rokok atau benda yang dapat memicu api sembarangan. Pemerintah dan petugas gabungan terus melakukan pemantauan serta penanganan titik api. Masyarakat diharapkan ikut berperan dalam mencegah meluasnya karhutlah dan menjaga kualitas udara serta keselamatan lingkungan bersama.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prameswara.
8: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: belum? Iya sebentar Jan, bentar. Tunggu sebentar.
1: Oke.
0: Jangan buka mata dulu. Bentar.
1: Iya, oke.
0: Ya. Oke. Sekarang buka mata kamu.
1: Oke, aku buka ya.
0: 3, 2, 1. Jan?

0: Jen, aku gak tahu harus mulai dari mana. Rasanya seperti udah jauh banget ya. Kita berdua sibuk. Punya dunia yang berbeda sekarang.
1: Iya, aku juga ngerasain itu.

0: kita bisa saling temenan kan? Walaupun kita bukan pasangan lagi.
1: Di tempat kita masing-masing, aku harap kita bisa menemukan kebahagiaan yang pantas untuk kita ya.
0: Jan, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Selama ini, selamanya.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Oke. Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke, dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Okay.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan sama tanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Dewa, menarik banget ya Sobat Prameswara. Nah terkait ini mungkin relate banget sama Sobat Prameswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu
1: sih. Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prameswara?
2: Kepada Sobat Prameswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Wah mantap banget nih Sobat Prameswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM Prameswara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: 103,9 Prameswara FM.

0: Mbah Lamong atau Ranggahadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Ranggahadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Inform Me.

0: Prameswara.
1: News, health and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputaran retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih, Dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya, resikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke. Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Okay.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan di matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Dewa, menarik banget ya Sobat Prana Suara. Nah terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prana Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas. Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prana Suara?
2: Kepada Sobat Prana Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Wah mantap banget nih Sobat Prana Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM Prameswara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Prameswara 103,9 FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau teh jus? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau teh jus lemon.
11: Kalau aku mau teh jus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apa lapar?
8: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
8: Mau teh jus lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum teh jus.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
13: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
2: Brava Suara,
3: News, Hits, and Information. Brava Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: 103,9 FM. Promes Suara.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care
2: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music, hits, and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter ya. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke, jadi kalau misal kita ada kendalanya, resikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Okay.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan di matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Wah, menarik banget ya Sobat Prama Suara. Nah terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prama Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya panas. Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih gitu?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya LS Klinik Mata KMO. Nah kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prama Suara?
2: Kepada Sobat Prama Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Wah mantap banget nih Sobat Prama Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prama Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM Prama Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM Prama Suara.

0: Prawa Suara.
1: Music FM Information. Prawa Suara.
2: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau.
3: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Dengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Pemanfaatan teknologi modern, Panitia Muktamar ke-35 NU sambangi fitur AI dan chip digital demi layanan peserta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Bagus.
2: Baik, terima kasih. Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menerapkan inovasi teknologi kecerdasan buatan AI dan identifikasi berbasis chip untuk meningkatkan kualitas pelayanan pesantren di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Tim IT Muktamar Mukorobin Ma'rufi mengonfirmasi pada Selasa 25 Agustus 2026 bahwa sistem digital ini merupakan sejarah baru pada muktamar pertama di abad kedua NU. Penggunaan chip terintegrasi dengan verifikasi foto peserta di pintu masuk arena guna meminimalkan resiko penyalahgunaan kartu ID oleh pihak tidak berwenang.
3: Jadi tidak akan ada yang bisa mengkloningnya, istilahnya mencoba meminjam karena sudah ada foto. Foto ini nanti kelihatan ketika mau masuk ke game, foto itu muncul di game. Jadi kalau orang minjem kartu sudah tidak akan bisa terjadi di sini. Pasti akan ketahuan. Karena berbasis chip semua, kita bisa mendeteksi orang-orang yang punya kebutuhan. Yang lebih menarik adalah kartu ini kita bisa foto menggunakan WhatsApp di foto dan ditanya ke AI agent. Jadi kita menggunakan artificial intelligence. Nanti kita bisa foto agar menggunakan HP, kirim ke WhatsApp.
2: Selain keamanan, sistem AI berbasis agen memanfaatkan integrasi pemindaian kartu melalui aplikasi WhatsApp untuk mempermudah peserta menemukan lokasi kamar menginap secara presisi. Teknologi ini juga terhubung langsung dengan Command Center untuk mempercepat penanganan laporan barang hilang, insiden darurat, serta penanganan peserta sakit di lapangan dalam hitungan menit. Seluruh tindak lanjut pemulihan dipantau secara ketat melalui indikator Service Level Agreement atau SLA yang secara otomatis memberi peringatan visual jika terjadi keterlambatan respon petugas penanggung jawab. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. 81.254 keluarga di Magetan terima bantuan beras Bapanas. Desa bisa ganti penerima yang tak layak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan mendapatkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Bapanas untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras setiap bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan bantuan tersebut disalurkan pada bulan Agustus dan September 2026 dengan sasaran masyarakat yang masuk dalam data desil 1 dan 2. Menurut Awang, setiap penerima mendapatkan bantuan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan. Dengan demikian, setiap keluarga mendapatkan total 30 kg beras. Untuk pelaksanaan bantuan pangan tersebut, total beras yang disiapkan mencapai sekitar 2,7 juta kilogram.
5: September yang disalurkan pada bulan Agustus dan September, itu jumlahnya penerima manfaat itu 81.254 kakak masyarakat yang masuk di data desil 1, 2.
4: Awang mengatakan pemerintah daerah kemudian melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran di lapangan. Meski daftar penerima berasal dari sistem pemerintah pusat, pemerintah desa dan kelurahan diberikan ruang untuk melakukan penggantian apabila ditemukan penerima yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Awang mengatakan, misalnya ada keluarga yang tercatat dalam desil 1 atau 2 tetapi kondisi ekonominya sudah tergolong mampu, pemerintah desa dapat mengusulkan penggantian. Sebaliknya, apabila terdapat warga yang lebih membutuhkan tetapi tidak masuk dalam daftar, warga tersebut juga dapat menggantikan penerima sebelumnya. Penggantian tersebut dilengkapi berita acara dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa atau lurah. Penggantian juga dapat dilakukan apabila penerima bantuan sudah meninggal dunia atau pindah tempat tinggal. Kuota tersebut kemudian dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
6: Orang ini keluarga ya, jangan orang ya. Keluarga ini mampu, tapi dia masih masuk desil 1 atau 2 atau 3 ya. Terus dia masuk dalam daftar penerima BNB, penerima bantuan beras. Ini kalau ada seperti itu bisa langsung diganti. Termasuk juga ketika kakak ini tidak ditemukan karena meninggal atau pindah, itu bisa langsung diganti. Jadi agak sudah diberi ruang, diberi kewenangan.
4: Menurut Awang, mekanisme tersebut dibuat karena pemerintah desa dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Kepala desa dan lurah dinilai lebih memahami perubahan kondisi ekonomi warganya. Dalam monitoring penyaluran di sejumlah wilayah, pemerintah menemukan adanya penerima yang perlu diganti. Namun jumlah tersebut tidak banyak. Awang mencontohkan penyaluran di Desa Turi, dari sekitar 850 penerima, terdapat sekitar 50 penerima yang diganti karena dinilai tidak lagi sesuai atau terdapat kondisi lain yang memungkinkan dilakukan penggantian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Sarana damkar Ngawi terbatas, Pemkab siapkan penguatan di APBD 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Ngawi. Sejumlah perlengkapan petugas hingga armada pemadam kondisinya mulai rusak. Sementara cakupan wilayah yang harus dilayani mencapai 19 kecamatan. Peralatan seperti pakaian tahan api dan sepatu keselamatan membutuhkan permajaan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar petugas dapat bekerja lebih optimal, terutama ketika menghadapi kebakaran sekaligus proses penyelamatan warga. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengakui kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran masih cukup besar. Pemkab berencana menjadikan penguatan sarana dan prasarana damkar sebagai salah satu prioritas dalam APBD 2027.
8: Di 2026, setelah kita koreksi kemarin, teman-teman DPRD mengharapkan ada, kalau kemudian di perubahan nanti ada sisa anggaran untuk bisa diprioritaskan, itu kelengkapan dari teman-teman peralatan yang ada di pemadam kebakaran. Ya, kalaupun tidak, ya di APBD murni kita 2027 harus sudah tersedia alat-alat itu. Jadi tidak hanya mobil pemadam kebakaran, tapi alat-alat pendukung lainnya itu juga perlu diadakan.
7: Tak hanya memperbarui peralatan, Pemkab Ngawi juga menyiapkan penambahan armada. Kendaraan dengan kemampuan menjangkau kawasan permukiman padat menjadi salah satu kebutuhan yang diprioritaskan, mengingat akses menuju lokasi kebakaran kerap menjadi tantangan. Pemkab Ngawi mengingatkan masyarakat agar tidak lengah pemeriksaan instalasi listrik, penggunaan peralatan elektronik secara aman, serta kehati-hatian terhadap aktivitas yang dapat memicu api menjadi langkah sederhana untuk mencegah kebakaran meluas. Demikian dari
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Polsek Sarirejo gencarkan komender Wispagi, amankan titik rawan lalin di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rahil.
9: Polsek Sarirejo, jajaran Polres Lamongan dan Polda Jawa Timur secara rutin menggelar kegiatan Commander Wispagi guna mengamankan serta melancarkan arus lalu lintas di wilayah hukumnya. Kegiatan preventif ini difokuskan pada sejumlah titik strategis dan rawan kepadatan untuk memastikan aktivitas masyarakat di pagi hari dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan berarti. Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengaturan arus kendaraan kendaraan sekaligus membantu penyeberangan bagi para pengguna jalan, termasuk anak-anak sekolah dan warga yang hendak beraktivitas. Kehadiran polisi di tengah jalan raya ini tidak hanya mengurai potensi kemacetan, tetapi juga menjadi langkah antisipatif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat tingginya mobilitas pagi hari. Selain melakukan pengaturan fisik, petugas di lapangan juga aktif memberikan imbauan keselamatan kepada pengendara agar senantiasa berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta melengkapi atribut berkendara yang aman. Melalui kegiatan Commander Wish ini, Polsek Salirejo berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan prima demi mewujudkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kondusif di Lamongan. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information 103,9 FM Brahma Suara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music and Info.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, ketemu lagi barengan sama kuliah di Ingetem Sore pada sore hari ini tentu saja. Seperti biasa, aku bakal nemenin kamu kurang lebih di 4 jam ke depan. Buat kamu yang kiranya lagi pulang dari kerjaan atau udah di rumah santai-santai, tentu saja kamu jangan kemana-mana karena barengan sama aku. Spesial di hari ini kita akan ngebahas seputaran gaji naik, tapi kok hidup juga makin mahal. Jadi tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dirasain kita. Tapi ngomongin soal ini ya sob, sebenarnya kadang kita itu sulit jujur. Ngomongin soal gaji naik, tapi juga kebutuhan kita ikutan naik, pada akhirnya nggak ada pemasukan yang cukup signifikan ada di rekening ataupun dompet kita. Ngomongnya juga makin sejahtera dengan gaji tinggi, tapi padahal juga kondisinya megap-megap. Waduh, ini agak sulit kalau dibahas. Nah, ngomongin soal ini juga, aku mau kamu absen di pertemuan kita sore hari ini. Tentu saja aku bakal nanyain kamu, kiranya kamu pernah nggak sih ngerasa di kondisi yang sama? Gaji kamu naik, tapi juga pengeluaran kamu ikutan naik, dan bahkan kamu ngerasain megap-megap. Kamu boleh banget komen pernah atau enggak ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
10: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
11: Apa aja tuh yang bikin happy?
10: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
12: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
13: Gak penting.
10: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
11: Pencinta dangdut nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
10: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
11: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
14: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
15: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
16: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
15: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
13: Brama Suara,
17: news, hits, and information. Brama Suara.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, ngomongin soal gaji naik tapi kebutuhan juga ikut naik. Ini udah ada komen-komen yang masuk dari Mbak Siska. Iya sih, pendapatan bertambah tapi biaya juga ikut melambung. Rasanya tetap pas-pasan terus. Waduh, agak sulit. Dan kalau ngomongin soal kondisi ini, Mbak Siska, aku juga pernah berada di posisi kamu. Dan kondisinya emang gajinya kerasa masuknya banyak, tapi pada akhirnya karena pengeluaran kita juga ikutan bertambah, iya sama aja, jadi tidak ada pemasukan yang emang bertahan di rekening. Tapi ngomongin soal ini ya Sob, kita perlu makin aware sama kesehatan finansial kita. Apakah kondisi ini wajar dan ya udah sih kalau berlanjut biarin aja? Ini tapi kalau yang nomor satu yang biarin aja, aku nggak pro ya, karena larinya nanti ke kesehatan finansial kamu jadi ancamannya. Kamu malah nggak punya tabungan apapun, kasihan kamu di masa depan gitu. Masih ngomongin seputaran gaji naik tapi kok hidup juga makin mahal. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini. Sob, masih ngomongin soal gaji naik, tapi pengeluaran juga ikut naik. Bahkan di lapangan, kondisi di pasar dan juga harga-harga ikut melambung. Pada akhirnya dompet kita ya rasanya nggak ada perbedaan. Dan masih ngomongin soal ini ya, setelah aku cek sob dari BPS, ternyata di paruh waktu pertama tahun ini, tekanan inflasi indeks harga konsumen atau IHK sempat menyentuh di kisaran 3,34% secara tahunan. Artinya kalau misal presentasi kenaikan gaji ataupun pendapatan kita itu saat ini berada di bawah angka inflasi tersebut. Dan secara real daya beli kita sebenarnya sedang menurun bukan meningkat. Waduh, tapi ngomongin soal ini terus apa yang jadi penyebab dompet kita jadi kosong, kering, kerontang ataupun dari segi ATM kita juga nggak ada isinya. Nah, kalau misal kamu bisa nebak jawabannya apa, kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prambas Suara di 0812-302-1039, nanti bakal aku bacain. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prambe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia. Ngomongin soal data BPS tadi, yang sebenarnya kondisi di lapangan itu daya beli kita bahkan itu menurun. Tapi kok bisa ya? Bahkan uang dari sisa-sisa kerja pun itu sulit banget buat masuk dan stay di tabungan kita. Dan sebenarnya terkait ini Sob, itu fenomena ini emang lagi rame dan dirasakan sama pekerja-pekerja muda ataupun first jobber. Maksudnya gimana? Ini tuh mereka karena masih awal mula, begitu ada uang masuk, dominannya kayak udah pada bingung mau tak beliin apa ya, mau dibeliin apa-apa lagi. Nah kayak gini makanya, jadi kebiasaan untuk mengekip ataupun jaga tabungan itu masih ada itu bakal jadi lebih sulit. Ini biasanya dialami sama first jobber. Padahal secara umum kondisi jual beli itu untuk belinya masih kecil berdasarkan data BPS. Tapi kondisi ini emang lagi banyak dilakui ataupun dirasakan sama pekerja muda ataupun first jobber. Coba terkait ini sebenarnya, misal ya, ada kondisi di mana kita ngerasa kenaikan pendapatan itu ada, tapi pengeluarannya juga banyak. Pada akhirnya ya boncos, makanya kondisi ini terjadi. Nah, kalau misal kamu punya pengalaman ini, kamu boleh banget share aja ke WhatsApp dari Prambe Suara di 081-2302-1039. Dan masih bareng sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
6: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prambes News.
7: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
6: Demikian Prambes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prambes Suara.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information, Brahma Suara.
2: Oke deh, kalau ditanyain ya, kenapa sih gaji naik tapi harga di pasaran juga pada naik? Sebenarnya ngomongin soal ini tuh nggak cuma dari sisi pekerja kantoran ya yang ngerasain sob. Padahal kalau kita ngomong langsung sama pelaku usaha, mereka ini emang kadang situasinya cukup sulit dan dilematis. Biaya kulaan bahan baku tinggi, operasi membengkak. Tapi kalau harga jual dinaikin, kadang konsumen itu malah kayak, waduh harganya udah naik, jangan di sana. Pembeli juga kabur, karena daya beli masyarakat juga kadang sedang berhati-hati kalau di fase-fase kayak gini. Tapi ini tidak berlaku buat first jobber, karena mereka ngerasa, waduh aku kaya nih saat itu ketika gaji ataupun pemasukannya turun. Nah ngomongin soal suara pelaku UMKM di tengah lesunya daya beli itu emang masih kadang relevan sih sob. Karena kalau misal aku bilang tukang bakso pun, kalau sempat aku tanyain, tukang bakso yang ada di desa aku itu aku tanyain kayak, pentol itu seribuan dan termasuk enak, kenapa nggak dinaikin aja itu pentol bakso ya? Kemudian beliau ini ragu untuk dinaikin harganya, takutnya pelanggan pada kabur, pada akhirnya dia mau nyoba ngecilin pentolnya aja. Atau kalau emang ngecilin pentol malah pelanggan udah kabur juga, kembali ke harga sebelumnya pun dengan ukuran sebelumnya, tapi ya itu dengan profit yang lebih tipis dari sebelumnya. Padahal kalau ngomongin soal UMKM itu kadang aku kasihan sob. Apa yang dilakuin itu gak imbang dengan hasil yang ada. Kamu juga pernah gak nemuin tipe-tipe kayak gini di lingkungan kamu? Kalau misal ada, kamu boleh banget share ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812 302 1039. Aku juga mau dengar cerita versi kamu.

0: Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
9: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
10: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
9: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut-nadi di keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran gaji naik tapi juga pengeluaran pada naik. Pada akhirnya gajinya gak bisa stay. Iya, ini sebenarnya ya, kalau misal kita mikirin kondisi dompet masing-masing, apalagi kalau lagi di akhir bulan, perlu tarik nafas sejenak gak sih? Kita kadang bingung keluarnya uang kita itu kemana ya. Ada teman aku, dia itu mencoba untuk kalkulasikan pengeluaran air mineral 3.000 setiap harinya, misal dia WFC ataupun lagi main sob, gak pernah telat, dan dia bukan tipe yang membawa tumbler kemana-mana. Dan terkait ini sebenarnya kalau dihitung-hitung, mineral yang 3.000 yang rasanya sepele buat dikeluarin, ya sama aja banyak kalau misal dikalkulasikan, ditotalin gitu. Nah, ini juga ada komen terkait Mas Doni. Waduh, pas banget. Emang aku juga pernah ngerasain ini sih, Kak. Sedihnya kalau misal gaji udah naik tapi nggak ada yang stay di kantong, ya sama aja. Gitu ya, sobat. Mas Doni, kamu yang sabar. Habis ini kita bakal lebih melek finansial ya. Nanti di sesi akhir bakal aku kasih tipsnya juga. Jadi, sobat, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia, dan kita ngebahas seputaran gaji naik, tapi ternyata dari segi pengeluaran juga naik. Sob, sebenarnya terkait ini emang kitanya bukan kamu aja, bukan aku aja, dan banyak masyarakat kita juga ngerasain ya. Kadang ngomongin soal ini juga kita terkena yang namanya tren konsumsi ataupun tekanan pengeluaran primer sebenarnya terkait ini ya. Ada beberapa orang, dari tren konsumsi itu gimana sih Kak, alokasi belanja saat ini tuh emang 100% tersedot untuk kebutuhan primer. Misal, untuk makan sehari-hari. Kemudian, kadang ada 1-2 yang beli baju juga. Padahal, kita itu kadang butuh menabung atau investasi untuk jangka panjang. Jadi kayak beli hal besar itu jadi lebih sulit buat kita. Karena kita lebih rentan untuk ngabisin sesuatu untuk hal-hal kecil. Untuk kesenangan sementara, waduh. Apalagi kalau satu ini kita lari ke kafe-kafean ya. Itu juga rame nih, analisis tren konsumsinya. Ternyata dari segi kafe pun, ini juga memberikan hormon endorfin sedikit ke diri kita. Kayak rasa kepuasan gitu, apalagi buat kamu yang suka buat ngasih makan akun Instagram. Ini relate. Sobat, sebenarnya tren konsumsi ini kembali lagi ke diri sendiri ya. Ada orang yang kalau kita tegur dia ngopi terus juga kadang gak masuk di telinganya. Dan itu biarin, setidaknya kamu udah ngedengerin dan nyampein kondisinya gimana. Pun, terkait kiranya dia kembali ke kebiasaan baru. Kemudian kayak fokus-fokus untuk menambah tabungannya, untuk beli-beli hal-hal yang bisa diinvestasikan jangka panjang itu bagus. Ataupun kamu sobat yang kiranya hari ini udah aware sama investasi jangka panjang itu malah bagus banget. Kalau misal kamu punya pengalaman ini, kamu boleh banget sharing aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu dan bakal aku bacain.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Rama Suara FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku, Lia. Masih ngomongin seputaran gaji naik, tapi juga pengeluaran pada naik. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang, misalnya nih, realitas harga pangan di lapangan ya, Sob. Itu laporan data pangan, dan ada beberapa komen-komen yang masuk juga sih. Komoditas semacam beras, aneka cabai, bawang emang menjadi penyumbang utama gejolak harga naik di pasaran. Naik apa turun nih? Walaupun kadang pendengar kita, Sobat Lamongan ya, itu banyak yang bilang kalau misal gaji naik 5-10%, tapi harga kebutuhan naik juga naiknya borongan. Sebenarnya ini ya, kalau dicek lagi, intervensi pasar dan stabilitas rantai pasok pasar itu emang mutlak dibutuhin, Sob. Agar beban masyarakat juga makin sedikit. Dan bisa at least dikit juga bernafasnya. Gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita pengennya sebagai masyarakat kalau mau beli sesuatu dengan harga murah. Tapi savingnya naik. Tapi dari sisi lain kalau dari segi UMKM ya pengennya at least imbang lah sama effort yang dilakuin pas lagi produksi. Gitu. Dan masih barengan sama kuliah ngebahas seputaran gaji naik, pengeluaran juga ikut naik, harga pasar naik. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Prameswara 103,9 FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak!
11: Mau dong!
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau!
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
10: Panas-panas enaknya minum tea juice!
11: Semua rasanya enak!
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promise Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information, sobat. Dan dari sudut pandang makroekonomi ya, ternyata para pengamat itu menilai bahwa volatilitas harga global, waduh sulit banget nih bahasanya. Volatilitas itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya volatilitas itu tingkat naik turunnya harga suatu aset di dalam periode waktu. Biasanya orang melihat ini tuh di saham, sob. Dan harga global pun pelemahan nilai tukar juga bisa berdampak pada biaya impor bahan baku. Makanya kadang kalau harganya naik itu biasanya ya emang harga dari bahan impornya naik kayak kemarin. Dari segi nilai tukar kita kan rendah ya. Makanya kalau uang di Indonesia dikumpulin 100 ribu pun di sana malah harus berkali-kali lipat baru bisa dapat barang kayak gitu. Jadi makanya ini tuh relevansinya ke sana, sob. Dari sudut pandang pakar keuangan makro gitu. Nah, masih ngomongin soal gaji naik, pengeluaran naik, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.
3: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau.
4: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music FM Information, Sobat. Dan masih ngomongin seputarnya gaji naik, pengeluaran juga naik. Sebenarnya kalau dicek dari sisi transportasi stabilitas harga BBM, Sob, itu tuh juga ada keterkaitan banget. Selain pangan, komponen pengeluaran terbesar bagi pekerja itu juga transportasi. Dan meskipun pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas BBM subsidi ya, kayak Pertalite kemarin sempat naik, Pertamax masih stabil. Sebenarnya terkait ini juga larinya ke pengeluaran juga. Jadi kayak ketika ada update harga BBM naik, waduh, habis itu dari segi harga pasaran juga ikutan naik. Jadi kayak momen-momen kayak gini tuh sesekalinya di poin-poin tertentu di harga BBM pada naik, itu masyarakat kadang mengambil kesempatan ataupun emang real kondisinya butuh dinaikkan harga pasaran gitu. Jadi sebenarnya ini sempat dan masih terjadi di lingkungan kita, Sobat. Ada komen dari Mas Agus, bensin subsidi memang aman, tapi on the detail ban sama biaya servis potong, naiknya nggak ngotak, Min. Waduh. Jadi kayak masuk-masuk ke bengkel gitu mau servis, totalnya berapa, Mbak? Segini ya, Mas. Waduh, di luar dugaan, padahal tahun lalu segini luar harganya gitu. Tapi nggak bisa, Mas, udah pada naik harganya, ya gitu. Yang sabar, Mas Agus. Dan Sobat, yang kiranya kamu juga punya pengalaman versi ini, kamu boleh banget share aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu, dan masih bareng sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
4: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terima.

0: semisal kamu ada beberapa hal yang penting sama gak penting itu coba udah mulai dipilah-pilah lagi. Pangkas pengeluaran yang emang bersifat tersier atau gak terlalu dibutuhin apalagi. Tapi ngomongin soal tersier, ini kalau jangka panjang dan bagus kayak rumah, mobil, why not? Tapi kalau tersier yang kiranya gak dibutuhin banget ya bisa aja dipertimbangkan. Evaluasi langganan digital yang kamu pakai tapi udah jarang banget dipakai lagi, itu potong aja, kurangi biar kamu pengeluarannya gak banyak di sana. Kemudian ada fokus mengamankan dana darurat sekecil apapun itu. Kita gak ada yang pengen ya dapat musibah ataupun tiba-tiba mengeluarkan pengeluaran besar yang sifatnya urgent. Tapi mau gak mau, wawo alam, kita gak tahu musibah datang juga tanpa izin. Jadi sebisa mungkin kita juga udah nyiapin dana darurat biar kita gak motong dari pengeluaran pemasukan-pemasukan lainnya. Gitu sobat, ini bikin kamu makin aman gitu. Itu ya, dan habis ini sob, dari diskusi kita akan aku rangkum semacam apa. Kamu jangan kemana-mana, saya itu terus aja, tentu saja di Prama Suara 103.9 FM, Music Hits and Information.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu.
1: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music is and Information.
3: 103,9 FM Music and Information. Waduh sobat, gak terasa kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam hari ini sob. Dan dari sekian banyak diskusi kita hari ini ngebahas seputaran gaji naik tapi pengeluaran juga pada naik, bahkan kantong jadi pada bolong. Sedikit banyak yang kita bisa diskusi ambil tentang hari ini tuh terkait sebenarnya ini lebih ke gimana cara kita ngatur keuangan kita sendiri ya. Jadi sebisa mungkin kamu juga udah mulai sehat sama pengeluaran kamu biar gak pada boncos. Cek lagi kalau misalnya emang harganya naik, pertimbangkan jumlah kamu belinya lagi berapa. Kemudian ya jangan konsumtif sob. Pastiin kamu udah ngebedain skala prioritas pengeluaran kamu dan yang berbasis keinginan aja menurut aku kamu bisa ditunda dulu. Gitu, jadi hidup aman pun dengan keuangan yang aman sob. Kamu setuju gak dengan hal ini? Kalau aku setuju banget. Kalau misal ngomongin soal ini tuh kemarin ada orang yang bilang pokoknya cukup. Ya sebenarnya tolak ukur cukupnya orang kan beda-beda ya. Dan terkait ini pastiin kamu emang cukup dan berusaha untuk ngembangin itu. Jadi gak berhenti di kata cukup aja. Jadi kamu juga punya semangat hidup. Dan waduh kalau ngejar hidup aja capek kak. Benar, tetapi diimbangin sama sisi agamanya. Kita mau menuju ke Ka'bah aja, ke rumah Allah juga butuh biaya, kayak gitu. Jadi lebih ke hidup itu bakal tenang, aman, kalau misal keuangan kamu juga aman. Gitu sobat. Dan sebelum aku tutup siaran pada hari ini, aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikut komen-komen. Terima kasih buat kamu yang kiranya masih jadi pasif audiens, gak apa-apa. Tetap aku ucapin terima kasih karena kamu udah stay nemenin aku. Mungkin itu barengan sama aku lihat, tapi kamu jangan kemana-mana. Abis ini kita udah nyiapin banyak playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini. Dan tentu saja kita bakal ketemu di next siaran. Mungkin itu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mbah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Brawa Suara.
2: Music and information. Brawa Suara.

0: Brahma Suara.
1: Music, Hits, and Information. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
2: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
10: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
11: Dari Wings Food.
12: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.
12: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prabesuara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Insight.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara, news hits and information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: words. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Prameswara. Music Hits and Information, Prameswara.

Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Mbah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prabesuara 103,9 FM.

0: آخر. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: suara.
1: Music Hits and Inform.

0: 노래 아무 노래나.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Selamat pagi. Oke, pagi-pagi udah cuap-cuap ya, Sob. Dengerin Nanda dan juga Shirley pagi hari ini. Gimana, Shar? Masih ngantuk gak?
5: Enggak sih, lebih kedinginan aja.
4: Iya sih, iya benar-benar. Soalnya kalau pagi itu ngerasa dingin banget dan mendung nggak sih, Cher? Iya nggak sih? Oh, kalau di daerahku mendung soalnya.
5: Di daerahku cerah sih.
4: Oh iya. Jadi kayak, aduh, ini sebenarnya mau tidur lagi. Tapi ya, Sobat Rebel Suara yang jadi ngebooster semangatnya Shirley dan juga Nanda adalah menyapa kamu, Sob. Jadi kamu yang disapa ini, yuk bangun. Jadi tadi aku OTW tuh udah barengan sama anak-anak sekolah loh.
5: Kalau aku lebih ke barengan sama orang yang berangkat kerja sih.
4: Oke. Kamu tuh dari jam berapa tuh, Syar?
5: Dari jam 5 lebih 10.
4: Wah. Oke, jadi FYI Sob ya, rumahnya Syar tuh jauh, kayaknya di ujung Lamongan. Ibaratnya nih ya, Sobat Rame Suara, kalau mau ke Gresik lebih deketin Gresik kayaknya ya.
5: Betul banget.
4: Benar ya?
5: Bener.
4: Oke ya. Jadi
5: terlalu pelosok gitu ya nanti.
4: Gak apa-apa. Nikmati aja ya, Share. Dan juga untuk Sobat Rame Suara untuk di pagi hari ini ya, kita bakalan cuap-cuap pokoknya, tapi gak cuma sekedar cuap-cuap, cuap-cuap yang ada isinya, Sobat Rame Suara. Dan buat kamu yang mau ikutan nimbrung juga boleh banget ya, Shirley ya, di pagi hari ini barengan sama Nana dan juga Shirley sampai jam 9 pagi nanti. Bisa banget ke WA di 081-2302-1039 atau

0: Suara.
1: News Hits and Information Prawe Suara.
2: CCTV On pantau dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, sahabat Rame Suara, kita cek rutenya sekarang ya.
2: Tetap
3: buat kamu sahabat Rame Suara,
2: sampai ketemu di pantau.
3: Nah, buat kamu sob ya yang udah join bisa di website aja atau di Xpace Radio buat ngelihat situasi lintas di pagi ini ya, Shirley ya.
4: Tempatnya di Palang Kereta Api Barat Terminal Linanda. Mm-hmm. Pantau ini ya, sepi ya, sepi.
3: Iya. Lengang ya. Jadi kayak ini jalan VIP baratnya.
4: Kalau suasananya lebih kayak hari Senin ya, kayak lagi upacara gitu, jadi sepi banget. Hari Kamis ya.
3: Pokoknya. Iya. Dan kalau tadi tuh ya jam 6 pas itu rame banget. Sekarang udah mulai lengang, sahabat Rame Suara. Oke. Dan lengangnya ini mulai dari OTW yang mau ke Gresik atau bahkan arah sebaliknya ya, Shirley ya. Dan next kita pantau juga Shirley di Simpang 4 Andanwangi ya.
4: Terpantau ini sih Nanda, lebih rame banget dan didominasi sama anak-anak berangkat sekolah yang dianterin orang tuanya nih. Rame banget di situ, dan di sana juga ada Pak Polisi yang tentunya membantu untuk melancarkan

0: aktivitas yang kamu lewatin pagi ini, boleh banget tuh kirim videonya aja. Bisa via WA di nomornya berapa, Ser?
1: Di 081-2302-1039.
0: Oke, dan juga masih bareng sama Nanda dan juga Shirley sama Trawe Suara. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama

0: tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau
0: dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Prime Suara
3: 103,9 FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea jus lemon.
6: Kalau aku mau tea jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau apa?
3: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: Prove Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prime Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat Prime Suara, masih bareng sama Nanda Sobat dan juga
3: Shirley.
0: Okay. Nah, selamat Prime Suara untuk di pagi hari ini ya, kita mau ngabarin kalau kemarin itu kan sempat ramai banget
3: demo.
0: Iya, demo ya, sampai banknya tuh katanya diblokir karena dia adalah apa ya, mengumpulkan dana demo gitu lah untuk aksi hari ini kayak gitu. Nah, ini sebenarnya demonya tuh gak cuma dari Pati aja Sob, tapi dari Depok, Bangkalan, bahkan ya sejumlah kampus dan organisasi masyarakat sipil Sobat Ramai Suara. Jadi hari ini itu nanti bakalan kumpul ke gedung DPR atau MPR RI Senayan, Jakarta Pusat.
3: Dan tentunya dalam pelaksanaan ini bakal ada jalanan itu pasti akan ya banyak yang ditutup ya Nanda ya, karena kan kalau nggak ditutup kan pasti menghalangi akses juga, maksudnya kayak yang buat demo ada jalannya sendiri, yang buat masyarakat juga ada jalannya sendiri, jadi nggak jadi serta-merta jadi satu, karena nanti bakal membahayakan masyarakat yang nggak ikut demo juga kan, belum tentu nanti demonya ini berjalan aman-aman aja, pasti ada kesekrunya lah.
0: Benar-benar. Dan juga saudara-saudara, demo ini itu mereka pastinya membawa aspirasinya masing-masing. Betul. Gitu. Ada yang membawa desakan agar RUU perampatan aset itu segera disahkan. Ada juga yang membawa persoalan harga kebutuhan pokok dan hukuman bagi koruptor. Gitu. Jadi ada mahasiswa dan masyarakat sipil Sobat Ramai Suara yang memang punya daftar panjangnya masing-masing gitu ya, soal demokrasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan juga militerisme. Wah, ini lengkap ya. Nah, kalau dari Pati nih, salah satu suara datang dari Pati, Sobat Ramai Suara atau Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, ini juga mastiin buat ngikutin aksi di depan gedung DPR MPR RI, dan mereka membawa tuntutan agar DPR itu segera mengesahkan RUU perampasan aset gitu ya. Karena bagi AMPB mereka datang ke Jakarta ya, itu jadi cara buat ngebawa persoalan di daerah mereka ke hadapan parlemen gitu. Karena Pati itu kan waktu lalu itu oknum pejabatnya ya, korupsinya bahkan sampai dar-dar kayak gitu ya. Makanya ya udah, dari masyarakat Pati ini menuntut kapan gitu ya RUU perampasan aset ini tuh disahin gitu. Soalnya udah dari lama gak sih Syar ya?
3: Tapi kalau kata Mbak Puan ya, katanya harus menunggu ini dulu, masukan-masukan dari masyarakat. Padahal masyarakatnya udah bilang wis ayo, wis ayo, tapi yuk kak, melaku-melaku.
0: Iya. Maksudnya masyarakat yang mana? Soalnya masyarakat yang kita ini itu ya wis ndang disahno gitu kan, ya nunggu apa lagi. Soalnya itu ngerasain banget sih korupsi-korupsi, koruptor-koruptor itu ya kan, kayak mereka tinggal ambil aja haknya, tiba-tiba kita dipeleter ya, cara bahasa Lamongan itu, di harus kerjanya kayak susah gitu kan, terus belum lagi dipajakin lagi gitu kan, nanti pajaknya dikorupsi lagi gitu kan. Sepertinya ada jalan menuju korupsi gitu ya. Harusnya ada jalan juga menuju mengesahkan RU perampasan aset ini gitu. Tapi ya semoga nanti untuk demonya itu bisa berjalan dengan kondusif ya, Shirley ya. Nanti kita juga bakalan update juga itu kalau dari Pati. Nah, kalau dari Depok dan juga dari masyarakat lainnya tuh karena apa sih mereka demo gitu ya. Jadi untuk Sumatera Mesora, kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prime Suara, masih bareng sama Nanda, Sobat, dan juga Shirley. Oke, Sobat Prime Suara, di pagi ini ya, kita masih update juga soal demo yang ada di Jakarta ya, Shirley ya. Dan kenapa di Lamongan ini nggak usah lah Nanda ikut-ikutan? Iya, karena kita biar tahu lah Sob, karena orang-orang yang demo di Jakarta ini juga nanti posisinya kayak gimana dan keputusannya kayak gimana juga, ya kita pasti merasakan. Betul, kayak gitu. Ya. Nah kalau di dari Depok sendiri tuh, Shirley, mereka menuntut apa?
2: Oh iya nih, dari Depok, dari Aliansi Masyarakat Depok Bersatu atau AMDP, ini membawa tiga tuntutan nih Nanda. Okay. Yang pertama adalah pengesahan RUU perampasan aset, yang kedua hukuman mati bagi para koruptor, dan satunya lagi terkait penurunan harga kebutuhan pokok nih Nanda. Dan bukan hanya itu aja, mereka itu membawa sekitar 2.000 warganya yang sebelumnya direncanakan menggelar aksi di kantor DPRD di kota Depoknya sendiri pada hari Rabu kemarin. Dan tentunya mereka semua dari beberapa aliansi masyarakat ini telah berkumpul itu sejak kemarin sore Nanda di gedung DPR itu.
1: Iya, iya, iya. Bahkan dari Depok sendiri ini pun juga ya udah OTW lah ya berarti ya. Udah atau mungkin udah tidur di depan ini gedung DPR ya. Soalnya saya tadi pagi jam 3 lah, aku tuh buka sosial media dan ada yang udah live. Udah live di depan gedung DPR RI gitu ya. Dan ya udah banyak lah masa yang nginep ya istilahnya ya di situ ya. Wah luar biasa. Bahkan dari kampus dan masyarakat sipil sendiri, Sobat Rame Suara ya, ada di Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM, yang ada 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Ini juga nanti itu jam 2 share buat demonya. Ada 1.000 orang yang ya sekitar 1.000 lah buat ngikutin aksi itu. Dan GERAM ini Sob itu ngebawa 10 tuntutan isinya membentang dari persoalan demokrasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, upah buruh, bencana, hak pekerja rumah tangga, militerisme, kriminalisasi aktivis ya, hingga pemberantasan korupsi. Berarti tagline-nya kayaknya benar-benar pemberantasan korupsi ya?
2: Iya.
1: Iya ya, jadi ya karena memang kalau nggak kayak gitu semakin marak begitu ya. Dan ya nah, kemarin juga ada desus-desusnya kalau korupsi itu bakalan dimaafin kalau udah ada uang damainya tuh gimana tuh?
2: Iya betul, itu masih di ini sih apa buat acuan ini ya dari
1: DPR-nya.
2: DPRD-nya.
1: Oh, oke, mungkin nanti kita bakalan obrolin itu juga ya, nggak ya kayak. Gimana gitu loh. Iya, iya, iya, oke. Dan juga tuh Sobat Rame Suara, buat kamu yang mau ikutan nimbrung juga Sobat di pagi hari ini juga boleh banget ya menurut kamu Sob. Biar kita didengar sama pemerintah ya. Menurut kamu tuh ngapain sih, kita harus ngapain gitu loh, demo ya kan? Atau kamu punya cara lain, boleh banget komen-komen aja. Cara komennya gimana Shirley?
2: Di WA-nya Prama Suara ya, di 081-2302-1039.
1: Oke. Dan boleh banget Sobat bisa di X-Space Radio.
0: Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.